0: 104.5.
1: Asida na mde mawa asa ni matrafiti anajino ndu abeti sabre midide jama anso okoro maminka asemi soya sopu jeremia babe jia kwenye anu na onosu atu aso

baby, I will be coming home. Me pesi ebo erade mrane kakra. Ye sori erade fi akoma nyina mu. Ona wasi. Ni awo ehwehwe erade, sori erade. Ene pe bi amowo nda. Chatabruwa.